0: to Iam. Colliri, Ningirigin Bawam. Felicis Changlang, Lady. Mota Kadam Chogam, Mayam. Bambi Dang Bohoam. Songa, Ivory.
1: Ci wi'a Fatma Idi dogo yamma der goro jaccede dok fili yam binina valti dogo yamma bara goro ganna di dewdina dogo yam binina valti may kali hudda dam basse di datti yam basse di rajewna kikjida bon ka tani wanda ni amul mi yam basma idi tani maréchal mohammed riz david no hani bazaki akoy gila li burmi kamna ani gouverneur am gol mi gahko lo yam banque da banque di yam bassa bass wara do ga yaran be ase sama mi yami ivon sana bangi wan sama mbadi ba tanida wan so dana zella do bur mi kalina halamu na zamba tagati ni ma vat udur libe amul mai ni wan vun mi limi tank tank te na halaza fam hur toka ti azalla do taika tani wanda ze baza baza baza ka mul mai tani wani azin halam gata vunubu na shige zina zin ki andi wana shige mai sumana ze fazu hur tok na tana kare ya ze shazu du zina dew dew dew dew wani bagazi ha dazima amul wada duk shige zina ni me na gayige wada ze dian hur sun ba zina wana shige mai sumana arbo zali di le hanga ngola wani toka toka lili lili wani midisiri sum teng teng teng sumai suma na mkwa mbegere ya mambasa dati na zi fidi fita ziru wani azi ndila lila zi dat ngoli ni gada yam titi sun mazita wani vili ya zivi uru sunda na mbasa maidi chata latena hala wana zani ya mplinge nchidi chikola na sunda vat li jivya minashaki sumai suma na ara alidi na nga tumi awane gouverneur asamyamana Yvon Bangi wali argana godi mine na midia yor yor tam gole de na midia ana sumay sumala ba jobba la bo bank de la sumi yungla holong peke dat kolo wali gada lik sumna na liga liyali dat suna gatew atit e jivini bila mamula mamula la zili shidi shivun midanga zidia li va tin yima midanga yam tambi ni vama mi gada ni yambi bala balmeani hawi buduwa buduwa na halawa imama tewa jibber udu atlegi zina awani giyam lama zidi kadu hudu wani hazindia ni jivya bala anga shambu wala mjivya mena warga muwane jividi sumi li ngadi nena atlegi suma isuma na chukuz vokoya lida lida lida nwa hilga tewa atit jivya dati abonka tani wandai waya wani dimasi ya basmaida wani pada tini na diyo ngara yam agumi pada wali sabur vendredi li bur mukamana wali ya zifidi fitaza jiber yam yimama wali sama imana shigile liya bur mamana halang imti nukolo kazi hini maimana gi irlana li hur basma ini chate tani nan ambasadir sali kim sabu dati abolka tani wanda dati abolka tani wanda di minisra na mali sunda yang minisra mana ngada yam bango mbango mbegada tani tani samyamana sali burma ali an burma ngandre di burmi ka mana mana tani ka tani wani ya zihili yamu kama chik sumenda sumai sumana ngada yam wara kena wani sumai sumala shige izina hazana mba faita italian junior sumai di lidi na livo miyamana bank mondial na mwani minisri mwana gara yam sundi para Dr. Gibolo Fanga Matiu wali pad bolan burumu kamili na gak wali huri mamu sunda ni kajamela tani awana mdidi dila rungo wali gara yam shige sumai sumana ini faita itani ya tazi hanjun tai kina wali na mdiri diya bango wali ngarani wa sosiete gi sumai sumani ili anga lashlegi zinu na mani sumida anga chuku wali vwa hazu vota na liva mwa lashlegi sumai sumani azi lazina hala mwani gatit udu vun gatiri lashlegi zina nga jivini anminisir lila di diri wana min baga na lashlegi sumai sumani azuduzia zimbut bakla datini mena gaige huri mamena chukusumu na mguya gol lashlegi sumai sumani nga ayatazinu wani azi fihurmizala ngola hur i mama alini datari mirina aman man hitama aga livana halamwani dew nam tit udu gata lismana lazina halam lila lismana hur yizini ali gari dali burma vo onam hila kaftan ki gouvernement ha vodo adatla datwa dal gola lismana gara yam imama azi humwa dami Mwala limi di delambasa kolo li samu ya managasim Sherif Mahamat wani burumika wana na milbaza ili kiporsanta mambasa shinda sunumea taika tanina azifitazan huri mamusuna nika njamela tani awani huri mazimi bazara wanda ni deo razi bagataba mgole gara ya msun mazida na lakiswa isuma na ininga asumuna gaihumi ya ya mladana teo teo titeunga alida tatuanda ambasi shinde kambasi maidi chati tani halan li ni vari buruma vwa wansun mazira azila ni abo otazia. Azeli di li toka uri mama li direktori yusu mgole sumu mbana miya koli ya mvwa miya mana onda maki atetu ena azi mbahuri ye mama mi. Tati abul katani wanda li sumu na yonu urutazi katani wanini ina koida ya ambasi maidi chata tani ni abome dalila wani kona ni sekretari jenerala mbi ya mbarila lima ilu angada ya mbarila lima ilu angada parti politiki ya rele mpesa ni samu yaman Dr. Issa Dubray wani huri mazuma kwa ida zinte uhuru azimi dobana wani kona zili toka ni ki ngolona ha huri imamda wani ngole gara ya mdumba Andumba ni mege hili vami ya mkufu mahamana resansa. Manana wa ambas maidi chata tlamu unumu burmukal ewi nina dey. Asunda lili na nige atli suma isumana ara lili nisuma arna gaige. Wani Dr. Issa Dubray ki ngolo nuhuri mamano na zingol lege zina abo atazi. Anatuala Issa Dubray argana goli mina wana mhinjaga hura zimisara zimungol miyama dagar mwai sharida. Kwa wana suma isumana lisuni ya mpesa huri imamada. Habli sunda ki azi wali li sunda ka azi ni wana azi hili gola na gola ni vwa azi mi sunda ni wani ani sekretari general mkwana sami yamana na langara ko dalabay maje wana azi ni walungo mkolo huru sunumu wana suma isumana udumu na halanga botaze ni dia wana azi hili sunda li sunda ndanda parti politik MPS wani ya mdagar mwaishari na halanda lin parti dana sumuna awati padagi aburma vwa li vwa mitengti tenga nga pini na divina vwa ndari ya la tunyon wani ni lani aziha dan huni huru buru mame tamaida basi ini angika ni gian gagde pana halang suma isumana hukun burmi ini dan marga sawi na diaw ni hunggolo ni musa dan hunggolo ni marbada na halang suma isumana huri zimi jamin ini tanina al gagi debi ayam su di teng ti tengga kengelatina halang alo dan junung ya hur sundu magida haka nal haka wida haka dedimi teng di serang liga humunu nilki sokole kola ena kere kata nirzana kolon gi anamari kolom madana na Nam kulu machanga doga Matie kulu machanga doga Self service o yin Anana nanange Komani fatu tunino Saga wana sebele la mana Corona haini sebele la mana Inin gorongi songzalana Jolina zokoma Aram hari konjibo Tunono mazina aiki pala Sin hapa la pai yo

Kamu jadi kamu bukan ikut dulu kamu jadi kamu sekarang kamu cekaya ni kamu gurih cium ni na sulalai kalau

Mrasi Lafia ke tajilo solte si malangana ni limbisi awe radio diffusion nationale tadien toka gluas kad mamwa made sisi ke tasaram bangi konang bangi so ke tajilo sol dengan gedoti ku jogi di meta Umar Idris Umar Nina wasisi made mata ba mamwa made sisi kaja jawine embong embang ke mitas nai tak lagir tajilo solte bola Jadi mambaya kada si wawa mamada si pa ora sing bego tu mbiri si kutu alam tada ya kada si mbangi songan gudoti kusong menambi sit naji kudobi itu gu naji kudobi itu ta ba mamtol tambir re mbangi Lewanya kan meramada si gutu den gemuntung mentak ada wai kabin teknik ni ke agiji Rigobert mikrobai Lionel nomen gar mar si pa ketak lagi rawai paya syarijaz naji ya jaluzi nga abai to jaluzi anu jikebe ya lea

andi wa bar na minere jora ona ma intere tonre jam tibinam esi ha inta dita tibinam koro ha inta dita tibinam koro ha inta dita yori ha inta dita la luci ha inta dita yada la rumare la ya dunya kulu mun yangai Mona jog majina gangna nam nyar bau yara lwa kanamra nam nyar bau yara lwa kanamna hor hota dung nungar gitna vehi mi mai ra sangan bo mayu tanar tangni yagin gwan iyai baya tere jina mo tinde nyunara Tere jina mo tinde nyunara